0: Sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli, peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
4: Pro 2 FM. New entry.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK 12 dan 6. Cari pohon faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
6: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
5: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
6: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
5: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ratri hadir nih nemenin kamu di segmen pada pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum sih hari ini? Jangan sampai kesibukan ini membuat kita tuh melupakan waktu makan yang satu ini ya teman Pro 2. Sarapan nih merupakan makan pertama setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Saat tidur, tubuh tetap membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi. Karena itu, pada pagi hari kita membutuhkan asupan makanan dan minuman sebelum memulai aktivitas. Tapi nih sayangnya teman Pro 2, masih banyak orang yang melewatkan sarapan karena terburu-buru, terus bangun kesiangan atau merasa belum lapar. Padahal sarapan ini tidak harus dengan menu yang rumit nih teman Pro 2. Nasi dan telur bisa, roti dan telur bisa, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya yang bisa menjadi pilihan. Yang penting perhatikan keseimbangannya, usahakan sarapan juga mengandung sumber energi, protein, serta sayur dan buah. Jadi teman Pro 2, jangan jadikan sarapan ini sebagai hal yang bisa dilewatkan begitu saja. Luangkan beberapa menit di pagi hari untuk memberikan asupan yang cukup bagi tubuh. Karena sebelum menjalani aktivitas harian, tubuh juga perlu dipersiapkan. Tetap di Spalding kali ini ya teman Pro 2, stay tune!

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang gak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spalding sama Ratri nih, teman Pro2. Nah, kamu pernah nggak sih merasa sulit berkonsentrasi di pagi hari? Bisa jadi banyak faktor tuh ya yang mempengaruhi, salah satunya adalah pola makan. Sarapan merupakan bagian dari kebiasaan makan yang dapat membantu mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas. Dengan sarapan yang cukup dan bergizi, tubuh juga mendapatkan asupan untuk memulai kegiatan. Dan buat pelajar nih, sarapan juga menjadi bagian dari persiapan sebelum belajar. Dan buat pekerja, sarapan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas sebelum menyelesaikan berbagai tugas. Namun, sarapan ini tidak berarti harus makan sebanyak-banyaknya ya, teman Pro2. Yang penting adalah memilih makanan yang cukup dan beragam. Cobalah kombinasikan karbohidrat, protein, sayur atau buah, misalnya nih, nasi dengan telur dan sayuran, atau roti dengan telur dan buah, itu bisa banget ya teman Pro2. Jadi gak perlu mahal-mahal. Bahan makanan sederhana yang ada di rumah juga bisa menjadi menu sarapan ya teman Pro2. Jadi kalau selama ini kamu sering melewatkan sarapan karena alasan tidak sempat, coba lakukan persiapan sejak malam nih teman Pro2. Menu sederhana pun tidak masalah, yang penting tubuh ini mendapatkan asupan sebelum beraktivitas. Mulai dari kebiasaan kecil demi tubuh yang lebih siap menjalani hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, sarapan memang penting, tapi ingat, sarapan bukan hanya tentang membuat perut kenyang. Kita juga perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Terlalu sering sarapan dengan makanan atau minuman tinggi gula, tentu bukan pilihan yang terbaik untuk kebiasaan sehari-hari nih. Coba deh, buat menu yang lebih beragam. Sertakan juga sumber karbohidrat, protein, serta sayur dan juga buah. Contohnya sederhana aja, nasi dengan telur dan sayuran, roti dengan telur dan buah, atau oatmeal dengan buah dan sumber protein. Bahan makanan seperti telur, tahu, tempe, sayuran, dan buah lokal juga bisa menjadi pilihan ya teman Pro 2. Jadi, makanan bergizi ini tidak selalu harus mahal. Selain makanan, jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah teman Pro 2, mulai sekarang jangan hanya bertanya, sudah makan belum? Tapi juga tanyakan, sudah makan bergizi belum? Karena tubuh tidak hanya membutuhkan rasa kenyang, tetapi juga membutuhkan zat gizi untuk menunjang aktivitas. Jadikan sarapan kamu ini sebagai kebiasaan baik yang dimulai dari rumah dan dilakukan secara konsisten ya teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,

Oke, teman Pro 2, kita udah sampai nih di segmen terakhir. Dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwa sarapan ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Lalu, bagaimana sih agar tidak lagi melewatkan sarapan? Yang pertama, pilih menu yang praktis. Tidak perlu memasak makanan yang membutuhkan waktu lama ya. Yang kedua, siapkan bahan makanan sejak malam supaya ini pagi hari tuh lebih mudah untuk memasaknya. Yang ketiga, bangun sedikit lebih awal agar punya waktu untuk makan dengan tenang. Dan yang terakhir, buat menu yang bervariasi agar tidak mudah bosan. Ingat ya teman Pro 2, sarapan ini tidak harus mewah. Yang penting cukup, beragam, dan sesuai kebutuhan tubuh. Dan teman Pro 2, menjaga kesehatan juga bisa dimulai dari hal sederhana, salah satunya dengan membiasakan sarapan sebelum memulai aktivitas. Jadi, mulai besok pagi, jangan buru-buru keluar rumah tanpa makan ya. Luangkan waktu beberapa menit untuk sarapan dan berikan tubuh asupan yang dibutuhkan. Terus pamit dulu dari Spalding kali ini, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sarapan. Karena hari yang baik bisa dimulai dari pagi yang baik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah tanggal 30 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, KBRI Tokyo memperkuat pelayanan publik dan pelindungan bagi lebih dari 260 ribu WNI di Jepang melalui forum konsultasi publik. Forum tersebut menjadi ruang bagi WNI untuk menyampaikan masukan, kritik, serta berbagai persoalan yang dihadapi selama tinggal dan bekerja di Jepang. KBRI juga terus mengembangkan layanan dokumen secara daring dan mengingatkan WNI agar tidak takut melaporkan perundungan maupun kekerasan di tempat kerja kepada kepolisian setempat. Namun, sejumlah layanan seperti pengurusan paspor, KTP, dan dokumen tertentu tetap memerlukan

0: melakukan kehadiran langsung. Informasi selanjutnya, Timnas Basket Putra Indonesia mengawali prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kemenangan 80-54 atas Singapura. Meski menang dengan selisih besar, pelatih David Singleton menilai timnya sempat kehilangan intensitas setelah unggul jauh dari babak pertama. Singleton juga meminta para pemain untuk tetap menjaga standar dan tekanan sepanjang pertandingan karena lawan dapat memanfaatkan kelengahan untuk bangkit. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi pertandingan berikutnya dalam persaingan grup C. Informasi terakhir teman Pro 2, Merdekaran 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Sekitar 12.000 peserta mengikuti lomba tersebut, termasuk atlet nasional putra dan putri yang akan berlaga di kompetisi internasional. Menpora Erick Thohir menyebut keikutsertaan atlet dalam Merdekaran dapat menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan fisik dan mental sebelum menghadapi persaingan di tingkat Asia. Salah satunya Odekta Elvina Naibaho menggunakan ajang tersebut sebagai uji coba sebelum tampil pada nomor maraton Asian Games 2026. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mani sampah dibuang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenov yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan 3 pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri. Guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oenov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan case study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desa di ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desa di juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya. Kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk lam toro taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput, untuk lam toro taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: es.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
0: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
0: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
2: Iklan layanan masyarakat ini.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua di Santai Siang ya. Barusan kita dengerin tadi dari Chandel featuring Psychoji dengan Kau Yang Mengganggu. Dan balik kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Ya, Isaac bakalan masih terus temenin sama lagu-lagu enak. Sebari Isaac juga menyapa kamu yang mungkin baru beres kebaktian, pulang lagi dalam perjalanan menuju rumah mungkin ya. Semoga perjalanan kamu ya, sepanjang perjalanan menyenangkan ditemenin sama lagu-lagu enak yang masih bakalan terus Isaac hadirin untuk nemenin teman berdua. Gimana nih hari ini? Weekend tapi akhir bulan, jadi kayaknya ya di rumah aja gitu. Gak kepikiran untuk kemana-mana, but it's okay. Tetap bisa dinikmatin ya teman berdua. Selamat menikmati waktu kamu. Dan semoga perjalanan bekerja yang mungkin harus tetap melakukan pekerjaan meskipun di hari Minggu. Di hari Minggu yang panjang ini ya, kamu tetap harus bisa melakukan tugas dan tanggung jawab. Sebari yang lainnya libur, kamu tetap bekerja. It's okay dong, kita harus tetap nikmatin pekerjaan ya. Benar ya teman berdua. Well, nanti ya teman berdua, Isaac juga bakalan kasih update teman berdua dari K-pop Demon Hunters yang kayaknya gak selesai-selesai gitu mereka di Netflix dan di Billboard ya. Naik peringkat terus di teman berdua. Sekarang bahkan udah di top 10 nih ya K-pop Demon Hunters yang menunjukkan kehebatan tayangannya di tanggal penayangan global setelah berhasil merangkak naik posisi 6 daftar film terpopuler Netflix untuk 17-23 Agustus. Asli memang ini pengaruhnya sangat masif ya. Tapi kamu sendiri udah nonton belum nih teman berdua? Dari Demons, K-pop Demon Slayer ini teman berdua, yang kayaknya aku K-pop Demon Slayer, jadi beda film dong. Demon Hunters gitu teman berdua, yang kayak masif tuh ke semua, gak cuman lagunya teman berdua, filmnya juga bahkan ya sampai sekarang tuh masih beneran terus-terusan ada. So ya. Yeah. Kita berharap ada juga karya-karya dari Indonesia, karena ini kan karya dari Korea nih, sampai ke sana berarti kita juga punya peluang yang sama.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Pro 2. Teman Pro 2, mana nih suaranya? Yang kesulitan untuk bangun setelah tidur teman Pro 2, meskipun alarm udah berbunyi berkali-kali, tapi rasa-rasanya badan ini gak bisa dibangunkan dari tempat tidur. Mungkin aja kamu mengalami yang namanya disania, teman Pro 2. Sindrom ini merupakan sindrom yang membuat penderitanya susah untuk beranjak dari tempat tidur. Disania bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi medis tertentu. Nah, disania ini akan membuat seseorang enggan beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah meskipun sudah tidur dalam waktu yang cukup. Disania ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti depresi, kelelahan kronis, anemia, atau sleep apnea, dan juga penyakit jantung teman Pro 2. Makanya nih, kalau kamu yang ngerasa akhir-akhir ini jadi sulit bangun dari tempat tidur, maunya cuma tidur, maunya mageran mulu, perlu nih ditelusuri lebih dalam lagi. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya disania ini. Nah, untuk diatasi perlu ditemukan penyebabnya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mencegahnya dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara buatlah jadwal tidur, hindari konsumsi kafein, batasi waktu tidur siang, jangan lupa untuk olahraga secara rutin, dan hindari bermain gadget sebelum tidur. Semoga cara-cara yang tadi bisa membantu kamu untuk tertidur dengan lebih lelap, dan ketika bangun, tubuh sudah lebih siap dan tidak mengalami kesulitan untuk beranjak dari tempat

Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Yap, ditemenin sama Isaka Octavian, dan Isaka akan hadirkan perbincangan spesial. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu pelaku usaha teman Pro 2 di kota Kupang. Dan kita sudah terhubung untuk ngobrol hari ini di Buda Kreatif Manisnya Bisnis dari Rumah bersama dengan owner Dapur Krisela teman Pro 2. Terhubung bersama dengan kita di line telepon.

0: sudah ada Kakak Elisha Paulida Teof ST. Kak Elisha, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik, baik-baik saja.
0: Iya, Kak Elisha, hari ini kita ngobrol di Budak Kreatif ya, temanya manisnya bisnis dari rumah. Pertama, Isak mau ucapin terima kasih Kak Elisha sudah memberikan waktu untuk ngobrol bersama dengan RRI Kupang hari ini.
1: Iya, okay. Terima kasih juga.
0: Iya, Kak Elisha, kita coba untuk kenalan terlebih dahulu boleh ya, sebelum kita lanjut ngobrol hari ini.
1: Iya.
0: Sedikit boleh tentang Kak Elisha ke teman perdua yang lagi dengerin kita hari ini.
1: Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elisha Paulina Teuf, biasa dipanggil Elsi. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sekaligus juga sebagai owner Dapur Grisela.
0: Oke, jadi ibu rumah tangga tapi juga menjalankan usaha dari rumah berarti ya, Dapur Grisela ini?
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Udah berapa lama nih menekuni bisnis ini?
1: Ya, ini usaha ini sudah kurang lebih 6 tahun ya, dari tahun 2021. Usahanya dimulai dari tahun 2021.
0: Dari 2021 ya?
1: Iya.
0: Waktu itu ceritanya gimana nih Kak Elis sampai akhirnya kepikiran untuk kayaknya bisa untuk mulai usaha nih meskipun dari rumah?
1: Ya, awalnya itu saya kan bekerja di konsultan teknik. Jadi waktu 2020 itu saya berhenti bekerja di konsultan. Dan itu sudah ada niat dalam hati untuk mau berbisnis. Jadi saya sudah berhenti dan saya punya niat untuk berbisnis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di tahun 2021 itu niat saya itu akhirnya setelah saya berhenti, saya mulai mencoba dari resep yang ada itu, saya coba untuk membuat kue.
0: Oh, jadi awalnya dulu tuh bikin kue ya di Dapur Grisela ini?
1: Ya, jadi begini, itu saya hobi. Tapi saya punya niat untuk bisnis, saya punya hobi, tapi saya melakukan itu di saat saya berhenti bekerja di konsultan. Itu baru saya memulai, tapi sudah ada hobi atau niat itu. Jadi pas saya berhenti itu baru saya memulai bisnis ini.
0: Oh oke, okay. Berarti dari dulu bahkan sebelum resign pas masih kerja juga emang sudah senang bikin kue gitu, masak ya?
1: Sudah senang dari.
0: Oke. Ini memang karena apa? Dari background keluarga yang emang suka masak atau kakaknya sendiri nih yang senang masak?
1: Ya, dari saya sendiri, saya memang suka masak, hobi masak.
0: Oke, baiklah. Dan akhirnya di 2021 itu setelah berhenti ya, memilih untuk bikin ini?
1: Ya, usaha.
0: Oke. Yap. Gimana?
1: Di 2021 itu setelah saya berhenti, saya punya niat untuk buat usaha kue.
0: Oke. Berarti memang jauh sebelum keluarnya udah dipikirkan ya untuk bikin usaha ini?
1: Iya.
0: Boleh cerita. Gimana?
1: Sudah dipikirkan jauh sebelum itu. Jadi pas di saat saya berhenti, langsung saya lakukan. Saya langsung buka usaha.
0: Oke, baik. Nah, Kakak ceritain sedikit dong ke kita. Mungkin banyak juga yang penasaran nih. Kalau dipikirkan sih kita juga sering gitu mungkin ya, banyak mikirin kayaknya asik nih bikin usaha ini, enak nih bikin usaha ini. Tapi memulainya itu tuh yang biasanya susah. Kakak waktu itu memulainya seperti apa?
1: Jadi awal mulai itu saya mencoba resep dulu. Jadi resep yang saya tahu itu saya coba memulai membuat kue. Di awal itu saya mencoba. Kemudian kue-kue yang sudah saya buat itu saya berikan kepada saudara dulu. untuk mereka coba. Nah, dari situ mereka bilang enak. Kue yang saya buat tuh enak. Akhirnya disitulah timbul semangat lagi untuk saya, oh kalau begitu saya coba kue yang sudah saya buat ini, bagaimana kalau saya jual gitu.
0: Awalnya itu kue apa yang dibuatkan kakak? Kue ulang tahun kah atau kue-kue rumahan cake atau yang kayak gimana nih kuenya? Waktu awal ngebuat itu langsung seperti apa? Kue ulang tahun atau kue-kue jajanan tradisional, kue rumahan atau kue yang seperti apa nih kakak waktu itu?
1: Ya jadi kue yang saya buat itu kue yang bukan kue ulang tahun, itu kue-kue seperti kue tar, kue-kue ya jajanan tradisional gitu.
0: Waktu
1: kue-kue
0: itu
1: kue-kue yang masih ya istilahnya yang setiap hari orang bisa makan gitu.
0: Oh oke, okay. Waktu itu pertama kali yang dibuat apa tuh kakak?
1: Nah dari situ mereka menerima.
0: Oke. Waktu itu pertama kali bikin kue apa kakak? Oke, okay. Ini sedikit terkendala jaringan kita ya. Baik.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kak, waktu itu akhirnya bikin kue, jualan. Awalnya kue apa waktu itu?
1: Jenisnya. Jadi kue yang saya buat itu awalnya itu kue tar. Tar itu kue kue khas orang Kupang, tar susu.
0: Oh, tar susu, oke. Okay.
1: So itu saya buat. Itu yang pertama karena saya pikir itu kan jajanan kue khas orang NTT.
0: Semua orang suka ya.
1: Orang suka, semua orang bisa menerima itu. Jadi saya buat dengan bahan yang ada, tapi saya coba dan akhirnya mereka menerima itu, mereka bilang enak. Terus saya lebih baik saya buka usaha saja, saya coba jual.
0: Waktu,
1: jadi waktu itu saya apa coba lewat medsos.
0: Oke, jadi open order ya begitu atau bagaimana?
1: Ya, ya open order, sistemnya open order.
0: Dan seperti apa tuh waktu itu antusiasme dari masyarakat media sosial yang ngelihat kakak open order tar susu tuh waktu itu?
1: Ya, jadi waktu itu tahun 2021 itu di medsos itu yang ada cuma yang terkenal tuh Facebook ya saat itu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Di situ ada satu grup kuliner yang cukup terkenal, kalau tidak salah itu grup Bikin Lapar, Bikin Lapar. Nah, di situ saya coba masuk ke situ untuk perkenalkan saya punya produk kue dan ternyata banyak yang tertarik. Saya posting, saya foto kue-kue itu dan mereka tertarik, akhirnya mereka pesan.
0: Oke, jadi waktu dari awal di Facebook itu ketika kakak naikin, oh ternyata banyak yang suka gitu dari situ.
1: Iya, banyak yang suka.
0: Oh, oke, okay. Nah akhirnya jadi dinamakan Dapur Chrisella tuh gimana ceritanya?
1: Jadi dari apa? Setelah saya rasa sudah banyak yang pesan, kemudian dalam hati saya, oh ini kita harus bikin usaha itu harus punya nama. Akhirnya saya buat nama, saya ambil itu dari nama penggabungan dari tiga nama dari suami saya dan anak.
0: Oke.
1: Jadi saya cari nama itu saya ambil dari gabungan tiga nama. Jadilah nama Dapur Chrisella karena kita kan beraktivitas di dapur, jadi saya tambah dapur. Chrisella itu dari nama gabungan tiga nama suami, nama saya dan anak.
0: Dari kapan nih sudah mulai menamakan bisnisnya kakak dengan Chrisella?
1: Itu setelah 2 tahun, 1 kah atau 2 tahun. Itu saya sudah mulai memberi nama.
0: Oke, okay. Nah sampai sekarang masih tetap berarti bisnisnya ini dari rumah ya, terus ya?
1: Iya.
0: Oke, Kakak ini kuenya seperti apa nih sekarang? Kalau dulu kan tar susu, kalau sekarang udah seperti apa dan masih ke open order atau sekarang sistemnya sudah setiap hari ready, sudah ada store-nya atau bagaimana?
1: Ya, jadi kuenya itu untuk saat ini nih tidak hanya satu varian saja, itu sudah banyak.
0: Oh, oke. Ada apa itu saja?
1: Sudah banyak varian. Ya, ada tar, ada pai, ada puding juga, kemudian ada roti-rotian.
0: Oke.
1: Okay. Roti-rotian, kemudian ada kue-kue kering juga, saya buat kue-kue kering. Itu saya buat juga.
0: Sekarang jadi semuanya masih ready varian di rumah ya? Udah ready berarti setiap hari ya?
1: Iya. Jadi untuk kue itu ada beberapa yang itu masih sistem PO dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka pesan baru saya buat. Tapi ada beberapa seperti tar itu kita jualnya setiap hari. Karena saya juga ada tambah varian ya, minuman juga. Ada minuman yang mana kita jual setiap hari. Jadi itu ada beberapa kue yang saya tambah juga. Untuk setiap hari kita jual.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau mau makan kuenya bisa sekaligus sama minuman-minumannya gitu ya?
1: Ya.
0: Kakak masih
1: tidak semua kue, hanya beberapa saja.
0: Masih mengerjakan semuanya sendiri atau sekarang sudah ada bantuan nih? Mungkin karyawan atau seperti apa?
1: Nah, jadi untuk yang membantu saya ini biasanya kalau pesanannya banyak, biasa di hari raya itu ada yang membantu. Saya pakai karyawan untuk membantu. Tapi kalau untuk sehari-hari biasa dibantu oleh saudara.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di rumah.
0: Baik, ini tempatnya berarti sampai sekarang masih dari rumah ya?
1: Iya, masih dari rumah.
0: Oke, okay. Jadi kue-kuenya itu semua ready di rumah. Orang bisa langsung pick up ya. Atau oke, okay, baik. Ya. Ini ada rencana juga mungkin untuk ngembangin jadi kafe gitu atau kayak gimana nih, Kakak?
1: Iya, memang ada rencana ke situ. Ya, kepingin untuk membuat apa, untuk buka toko kecil-kecilan atau seperti kafe gitu. Itu ada kerinduan juga di situ.
0: Oke, okay. Ya mulai pelan-pelan gitu ya, Kak ya.
1: Mulai pelan-pelan.
0: Baik, nah Kak Elsie juga kalau bicara soal bisnis nih, Kakak awal-awal itu ngerintisnya langsung dapetin banyak pelanggan kah atau seperti apa? Karena kan tentu bisnis di media sosial ini kan juga ada tantangannya tersendiri ya. Kalau Kakak mengalaminya yang seperti apa? Bagaimana?
1: Ya, kalau saya itu waktu awal merintis itu memang saya karena sudah langsung muat ke medsos itu, ke Facebook itu, mungkin awalnya belum terlalu banyak, tapi setelah beberapa waktu itu lumayan juga kita dapat pelanggan. Saya dapat pelanggan itu cukup banyak dari mereka. Dan mereka itu yang jadi pelanggan Dan itu cukup banyak, cukup membantu dari medsos itu, cukup membantu saya dapat pelanggan.
0: Oh, jadi ternyata di medsos waktu itu sudah langsung cukup ramai ya? Ya. Kalau sekarang Kakak masih terus cukup bergerak rame di medsos ya? Untuk promosinya?
1: Ya, untuk saat ini saya promosi masih tetap di medsos. Kalau sekarang kan sudah ada IG, ada TikTok. Kalau dulu masih Facebook. Kalau sekarang sudah cukup banyak. Jadi saya masuk ke semua. Semua.
0: Oke, okay. Ke TikTok juga berarti?
1: Ya, TikTok, WhatsApp.
0: Oke, okay. Live IG. Juga? Live TikTok atau gimana nih?
1: Kalau live belum.
0: Oh, oke. Okay.
1: Saya hanya posting saja biasa.
0: Posting. Ini masih dikerjakan sendiri juga berarti konten-konten ke media sosialnya ya?
1: Iya, masih dikerjakan okay sendiri.
0: Berarti bikin kuenya sendiri, jual sendiri, promosi sendiri juga ya, luar biasa ini ya. Ya, Kak, kalau misalnya sembari membangun bisnis ini kan juga tetap memainkan peran sebagai seorang ibu rumah tangga nih. Gimana Kakak mengatur waktunya nih supaya semuanya berjalan dengan baik? Ya, harus sambil bikin kue, terus ngurusin anak, suami juga gitu.
1: Ya, itu saya kita buat jadwal saja. Jadwal penjadwalan yang disiplin. Kita bisa mengatur, terus kita buat kayak prioritas. Prioritas apa yang harus kita kerjakan. Jadi bisa membagi waktu dengan membuat jadwal lagi.
0: Oke, jadi penjadwalan kapan waktunya harus ngurusin keluarga, tetap ngurusin keluarga, kapan waktunya ya. Untuk bisnis gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kakak, kalau sekarang ini dapur Krisella masih terus fokus kue sama minuman atau juga udah merambah ke makanan-makanan catering juga atau kayak gimana?
1: Ya, untuk saat ini masih kue dengan minuman. Memang rencana saya itu mau masuk juga ke makanan, tapi mungkin belum ya. Tapi ada rencana.
0: Oke.
1: Karena faktor tenaga juga.
0: Tapi kalau menurut kakak, apa sih enaknya atau serunya bikin bisnis dari rumah begitu? Ketimbang kalau yang lain kan mungkin berpikir, aduh tunggu punya tempat. Kalau kakak kan memulai dari rumah nih, menurut kakak apa sih untungnya gitu kita memulai dari rumah?
1: Kalau menurut saya, kalau kita memulai dari rumah itu, kita bisa, karena kita ibu rumah tangga, kalau kita memulai dari rumah itu, kita bisa apa ya, sambil kita berjualan, kita bisa mengurus rumah tangga kita, mengurus rumah juga. Jadi kita bisa mengurus anak, bisa mengurus suami, artinya tidak sulit juga.
0: Ya, jadi untungnya ya bisa sekaligus mengerjakan tugas rumah tangga ya.
1: Bisa sekaligus ya, ya bisa sekaligus mengerjakan.
0: Ya, tapi yang dari pengalamannya kakak, apakah melakukan bisnis dari rumah, misal berjualan dari rumah pun, ini tetap menjanjikan atau seperti apa nih? Ya, aduh terkendala jaringan nih kita nih ya. Ya, kakak, dari pengalamannya kakak menjalankan bisnis, meskipun cuma dari rumah gitu ya. Tentu kalau misalnya dari rumah, skalanya kan terbatas, gak bisa yang terlalu masif. Tapi apakah ini juga menjadi peluang yang menjanjikan atau seperti apa nih kakak lihat ketika kita bisa mulai bisnis dari rumah?
1: Ya, kalau menurut saya, walaupun kita bisnisnya dari rumah, tapi kalau kita punya produk enak, kualitas bagus, banyak yang suka dan banyak yang jadi pelanggan. Karena kualitas produk kita bagus, kemudian kita juga menyajikannya bagus, dan itu banyak orang suka, tertarik walaupun dari rumah, karena kita utamakan kualitas, rasa.
0: Ya benar, tergantung rasa orang. Kalau sudah suka tuh pasti akan ya balik lagi.
1: Jadi walaupun di rumah, tapi orang tetap mencari ya.
0: Asik ya, karena kadang-kadang kita mau mulai cuman kita takut, aduh nanti kalau dari rumah saja bagaimana laku atau tidak. Tapi ternyata kalau misalnya kita ya coba mulai, kalau enak pasti orang akan beli lagi ya kak ya.
1: Karena prinsip saya itu, saya mendapat pelanggan dulu. Masalah tempat itu kan intinya, kita yang pertama itu kita harus dapat pelanggan yang banyak dulu.
0: Iya betul. Supaya dari mulut ke mulut juga akhirnya orang bisa tahu dan kenal dapur Krisella begitu ya.
1: Iya.
0: Nah kakak, kalau juga memulai bisnis makanan bakery seperti ini kan apa ya, kita harus cerdik juga gitu, harus cermat. Karena kalau misalnya kita buat dalam jumlah banyak dan akhirnya tidak habis dan lain sebagainya, ini bagaimana kakak mensiasati supaya tetap berjalan bisnis makanan ini tanpa kerugian yang terlalu tinggi gitu, beresiko?
1: Ya, jadi di dapur Krisella ini memang saya lebih banyak itu sistemnya open PO. Jadi pesan buat, jadi memang itu saya buat gitu supaya tidak terlalu rugi ya.
0: Setuju.
1: Ya, artinya produk kita tetap dinikmati tapi kita juga tidak rugi.
0: Ya, jadi kalau memang masih terbatas bisa mulai dengan sistem ya. PO ya.
1: Sistem PO.
0: Oke, kalau di dapur Krisella biasa yang paling banyak diburu nih apa nih? Best sellernya
1: itu di sini biasanya lapis tar, kue tar susu, kemudian ada kue lapis seperti lapis legit. Nah, kalau lapis legit ini kan jarang orang buat tuh.
0: Oh, di dapur Krisella ada lapis legit juga ya?
1: Ada asik. Lapis legit itu ya, itu juga banyak peminat juga.
0: Apalagi kalau menuju hari-hari raya ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, kakak juga kalau di dapur desa lah berarti juga terima-terima yang misalnya kue ulang tahun custom atau mungkin dari kantor-kantor minta untuk dibikin kue box dan lain sebagainya juga termasuk ya?
1: Iya, untuk kue ulang tahun itu biasa banyak yang pesan juga. Kemudian ada juga pesanan dari kantor, pernah juga dari Bank NTT.
0: Oh oke, okay. Menarik nih. Kakak kalau misalnya bikin-bikin kue dan sebagainya ini resepnya seperti apa? Eksplorasi sendiri, searching, terus trial and errornya seperti apa nih kakak? Sampai jadi resep yang paten tuh bisa kakak melakukan apa dan perlu waktu berapa lama supaya rasanya tuh konsisten, orang beli hari ini sama, besok beli rasanya tetap sama gitu.
1: Jadi untuk resep dari dapur kecil ini resepnya saya ada beberapa resep yang dari saya itu, tapi saya juga sering mencari di internet. Jadi sebagai apa ya, panduan gitu untuk saya supaya produk saya lebih bagus lagi. Jadi biasanya saya tuh meracik. Jadi walaupun saya melihat dari internet ada beberapa resep, tapi saya racik, saya lihat kue yang menurut saya misalnya kayak kue tar gitu, misalnya tersusun. Kan yang dirasakan itu kan harus rasa susunya banyak. Nah, di situ saya belajar itu meracik bagaimana kita membuat adonan, apa yang harus kita lebihkan supaya rasa lebih enak.
0: Oke, jadi memang tetap cari inspirasi tapi harus diracik dengan cara kita sendiri begitu ya.
1: Tapi dengan cara kita sendiri sehingga enak.
0: Oke. Nah, kakak supaya resepnya hari ini sama rasanya besok sama itu kakak bisa apa? Patenkan resepnya ditulis, diukur, ditakar atau seperti apa nih?
1: Ya, jadi resep itu resepnya biasanya resep yang baku. Jadi itu takaran sama ukuran itu tetap sama, itu tidak berubah. Jadi rasanya juga tidak berubah. Itu saya buat seperti itu. Jadi takarannya tetap sama, alat yang kita pakai untuk mengukur juga sama. Jadi dia rasanya konsisten, jadi tidak berubah.
0: Ya, itu ya tipsnya. Kalau misalnya kita mau bisnis usaha kue, ya, bakery, makanan itu harus konsisten dalam takaran gitu ya, Kak ya.
1: Takaran.
0: Tapi gimana kalau misalnya ada bahan-bahan tertentu yang mungkin habis atau mesti harus diganti itu seperti apa?
1: Kalau untuk bahan yang habis itu sebenarnya kita tetap stok gitu, kita tetap sediakan. Mm-hmm. Jadi tapi tetap bahan itu selalu ada.
0: Oke, okay, jadi upayakan untuk selalu stok bahan ya, gitu ya?
1: Upayakan untuk selalu stok bahan, iya. Jadi kita tidak mengurangi bahan.
0: Oke.
1: Okay. Kita usahakan selalu.
0: Upayakan kita pakai apa, yang kayak gimana tetap digunakan itu. Supaya orang jangan hari ini beli rasanya enak, nanti di berikut-berikutnya. Karena kan kita juga punya punya kecenderungan nih Kak, biasanya. Kalau pas kita pertama beli enak, nanti tiba-tiba pas udah rame banget, kok rasanya malah beda, rasanya malah kurang begitu.
1: Kalau di dapur Chrisella saya usahakan bahan yang saya pakai itu selalu ada dan saya pasti akan cari sampai sampai dapat. Saya akan stok itu karena saya menjaga, sangat-sangat menjaga kualitas karena sudah punya pelanggan.
0: Iya benar, menjaga kepercayaan pelanggan tuh jauh lebih susah ketimbang cari pelanggan baru ya.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Nah, pernah mungkin ada pesanan yang awalnya mungkin kakak merasa sulit atau tidak biasa, tapi justru juga jadi pengalaman yang berkesan gitu, ada nggak?
1: Ah, itu ada. Mm-hmm.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Itu seperti apa ya? Misalnya saya membuat ada pelanggan yang pernah pesan. Oh, minta maaf, pertanyaannya
0: Ya, pernah ada pesanan yang mungkin kakak rasa, aduh kayaknya susah sekali ini pesanannya, tapi tetap kakak coba dan akhirnya jadi pengalaman yang unik begitu.
1: Oh iya, itu ada pernah pelanggan, dia minta saya untuk membuat kue, kue klepon. Ini kue klepon.
0: Oke.
1: Kalau kita tahu kue klepon itu kan, kalau kita biasa beli itu kan biasa saja kuenya. Pernah pelanggan itu dia meminta saya untuk buat dalam bentuk cake.
0: Oh, klepon tapi jadi cake, gimana tuh?
1: Jadi cake. Itu kalau awalnya memang saya, aduh ini agak sulit juga karena bagaimana klepon yang biasa kita makan biasa tapi kita buat dalam bentuk cake. Tapi saya coba, walaupun saya rasa sulit tapi saya tetap mencoba dan hasilnya bagus, hasilnya oh, enak.
0: Asik.
1: Dan saya, ya saya bentuk dalam bentuk, saya buat dalam bentuk yang unik juga, itu dalam bentuk roll cake.
0: Oh, jadi tetap di dalamnya ada isian
1: yang bagus, ya.
0: Oh, oke. Okay. Sampai sekarang masih ada juga atau tunggu dipesan dulu?
1: Ya, itu dipesan dulu karena ya tidak semua orang ini tahu kalau ada yang mau pesan baru saya buat.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalaupun ada yang ngasih tantangan tetap dicoba begitu ya?
1: Ya, tetap. Ya itu jadi apa ya, membuat motivasi buat saya untuk bisa menciptakan resep-resep yang baru.
0: Oh keren. Ya memang memang kadang-kadang permintaan pelanggan juga akhirnya kan membuat kita belajar gitu ya.
1: Ya membuat kita belajar.
0: Ya oke okay, baiklah. Nah kalau makanan ini kan juga salah satu selain rasa kakak ya, yang orang suka cari gitu kan, penampilan. Karena kan sekarang tuh apa-apa mesti foto, postingnya. Kakak juga seperti apa nih menjaga supaya penampilan dari produk, dari kue-kue, dari tart yang dibikin nih, tampilannya menarik gitu. Seperti apa kakak?
1: Ya untuk tampilan itu memang saya selalu menjaga. Jadi biasanya saya buat kue itu saya buat secantik mungkin, sebagus mungkin, kemudian saya foto dan saya posting. Jadi oh, okay. Ketika orang melihat itu menjadi tertarik. Mm-hmm. Kemudian di dalam ketika ada yang pesan itu saya itu mengemas produk ini dengan kemasan yang bagus, yang cantik. Jadi orang suka juga.
0: Yeah.
1: Itu ada juga dari seorang pelanggan, ini seorang dokter ya. Mm-hmm. Dokter terkenal juga di Kupang. Dia waktu menerima saya punya kue produk yang dinilai itu dia lihat tampilan kemasannya itu dan itu dia sampaikan ke saya. Jadi ya, itu menjadi masukan juga buat saya. Oh. Ternyata mereka mencari penampilan kemasan yang rapi, bagus dan itu tetap saya pertahankan saat ini.
0: Benar, karena kadang-kadang ada yang mungkin pesan untuk dikasih hadiah ke atasan gitu, ke orang-orang terkasih. Jadi memang kakak juga memperhatikan ini ya, sampai ke packagingnya bahkan ya, kemasannya ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau untuk hari raya itu biasa saya pakai hampers.
0: Wow.
1: Saya
0: buat, ya.
1: Okay. Jadi pakai yang menarik.
0: Kayak kue-kue kering itu dibikin hampers ya, asik-asik. Ya. Seru. Nah, Kak Elsie sendiri nih, kalau misalnya makanan ini kan juga trennya berubah-ubah ya. Hari ini yang ngetren, besok ini bisa gitu. Kakak juga melihat tren makanan di TikTok, di media sosial yang rame untuk dicoba jual atau seperti apa?
1: Ya, jadi saya tetap mengikuti tren yang ada. Jadi okay. Caranya yang saya melihat di internet, tren makanan apa yang lagi viral saat ini, itu saya tetap mencoba, saya tetap melihat di internet, saya melihat apa yang viral dan saya coba untuk membuat produk yang kekinian.
0: Wow.
1: Jadi tidak
0: monoton
1: yang,
0: gitu ya.
1: Tidak monoton.
0: Keren. Berarti ini ya, suka eksplorasi juga, coba-coba resep baru, lihat kue apa yang lagi tren dibuat juga begitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, luar biasa nih. Ini jadi kalau meskipun kita cuma bisnis dari rumah, bukan berarti kita tertinggal ya. Kita juga harus tetap mengikuti pasar dan tren ya, Kak ya.
1: Ya, kita tidak boleh tertinggal.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, teman perdua, kita masih ngobrol bersama dengan Kak Elsie Paulina Teuf ST, owner dari Dapur Krisela. Dan kita masih tentang manisnya bisnis dari rumah yang ternyata dibuktikan oleh Kak Elsie bahwa ketika kita mulai dari rumah, mungkin peralatan tempat yang terbatas, kita bisa tetap loh memanfaatkan peluang yang ada, media sosial, tren, makanan, dan lain sebagainya untuk bisa menjadi tetap peluang untuk memulai usaha. Seperti apa cerita lanjutannya, kita masih akan terus ngobrol bersama dengan Kak Elsie. Saya akan jeda dulu sembari saya juga open question untuk teman perdua di rumah yang lagi dengerin. Kamu mungkin pengen bertanya karena penasaran nih sama kisah Kak Elsie merintis usaha Dapur Krisela dari 2021 sampai dengan hari ini teman perdua bertahan, karena banyak yang memulai bisnis tapi susah nih untuk mempertahankannya. Seperti apa cerita serunya nanti akan kita terus lanjutkan. Kamu yang mau bertanya boleh langsung aja komen di live YouTube kita atau di mobile application kita di RRI Digital atau WhatsApp di 0811 3820 9090. Kak Elsie, kita akan iklan dulu sejenak dan nanti kita akan lanjut lagi Kak ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Stay tune di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita di Muda Kreatif, manisnya bisnis dari rumah bersama dengan owner Dapur Krisela, ada kakak Elsi Paulina. Elsi, kita lanjutin ya kakak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kakak ini ada yang bertanya di WhatsApp kita dari kakak Yuliana. Di Penvoi katanya, salam untuk Kak Elsi. Kak Elsi pernah nggak dalam merintis bisnis mengalami kegagalan dan bagaimana kakak mencoba untuk bangkit lagi? Nah gimana nih kak, karena kan kadang-kadang ada juga nih yang bikin bisnis terus ternyata tidak langsung berhasil begitu.
1: Baik, kalau menurut saya itu dalam berbisnis itu pasti kita akan menghadapi tantangan ya.
0: Setuju.
1: Ya, tetapi bagaimana kita melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang membuat kita apa lebih mau untuk berusaha gitu. Kegagalan ya pasti, tapi selama saya ya, kalau pengalaman saya ini yeah. Mas saya menjalani usaha ini ya mungkin ada hal-hal yang saya hadapi tapi tidak terlalu apa ya membuat saya ini down atau apa, tapi selama ini berjalan dengan baik.
0: Ya, yang penting kita coba dulu ya.
1: Iya, yang penting kita coba dulu. Kalau tantangan itu pasti ada.
0: Nah, Kak Elsi ini ada juga nih yang pertanyaannya bagus nih. Katanya kak, kalau ketong buat produk yang ketong jual sendi laku, itu ketong langsung ganti produknya atau coba untuk perbaiki promosinya nih? Ke mana tuh kak? Gimana nih kakak?
1: Mungkin ketong apa kita lebih memperbaiki.
0: Oke. Okay.
1: Memperbaiki produk supaya lebih bagus gitu. Jadi kalau ada masukan untuk kita terima saja.
0: Ya,
1: kalau masukan dari pelanggan kita terima itu sebagai motivasi untuk kita membuat lebih baik lagi.
0: Setuju. Kalau misalnya kita langsung ganti-ganti produk, nanti kan orang bingung ini sebentar jual ini, besok jual itu, ya tidak ada ciri khasnya ya kak ya.
1: Terus kita perbaiki tampilan juga.
0: Iya, setuju sekarang.
1: Lebih menarik.
0: Karena orang sekarang tuh apa-apa kan mesti lihat dulu toh kakak, betul ya?
1: Tampilannya menarik, mereka juga tertarik.
0: Kalau tampilannya udah tidak meyakinkan, orang mungkin enggan untuk coba ya. Apalagi makanan. Ya, kakak ini ada juga pertanyaan apa yang membuat kakak Elsi semangat untuk tetap menjalankan Dapur Krisela dari 2021 sampai dengan hari ini? Apa yang menyenangkan yang membuat kakak terus semangat?
1: Ya, karena yang membuat saya semangat itu karena memang saya dari dulu hobi. Jadi itu yang
0: jadi
1: membuat
0: tidak beban,
1: saya tetap
0: ya?
1: Semangat. Ya, jadi karena hobi jadi saya terus mengerjakan saja karena itu memang hobi. Tetap semangat.
0: Karena suka juga ya. Suka juga bikin
1: karena
0: kue.
1: Suka juga apalagi ya kita diterima, aduh itu lebih tambah semangat lagi.
0: Apalagi kalau orang suka kue kita itu pasti bakal lebih happy kak ya.
1: Ya, lebih happy.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, kakak ini ada yang bertanya, kalau misalnya kita bikin usaha tapi modalnya terbatas, ini sebaiknya seperti apa? Langsung pinjam atau mulai dulu nih sama yang kita punya?
1: Kita memulai dulu dari yang kita punya. Nanti seiring waktu ya kan banyak yang sudah pesan, kita sudah ada modal sedikit. Jadi biasanya awal itu kan kita memulai dari yang ada dulu.
0: Iya benar.
1: Ya.
0: Kita tidak bisa langsung kalaupun memaksakan mungkin, diri ya.
1: Kita jangan memaksakan diri. Kita memulai dulu yang ada. Kita yang utama itu kalau kita memulai usaha itu kita mencari pelanggan. Jadi kita usaha itu dulu karena dari mereka itu yang membuat kita bisa mendapatkan ya itu modal.
0: Betul.
1: Jadi ya kita mulai dulu ya dari yang kecil baru kita mulai yang besar.
0: Ya, mulai dulu dari yang kecil, dari yang kita punya. Kayak KLC tadi tuh yang bagus ya.
1: Punya, ya.
0: Dengan open order dulu, oh ya, jadi kerugiannya juga bisa ditekan. Kalau kita langsung ya. Ekspansi secara besar, sementara orang belum kenal produk kita, kita sudah buat yang ya. Banyak. Ya, tentu tidak laku begitu ya, Kak ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, Kakak, ini juga ada yang bertanya, bagaimana cara menjaga kualitas makanan ketika pesanan tiba-tiba melonjak banyak sementara tenaga dan peralatan terbatas? Ya, kita masih jaringan lagi nih. Kakak, ini lagi yang bertanya. Katanya bagaimana cara menjaga kualitas makanan ketika pesanan tiba-tiba melonjak banyak? Kita tidak berekspektasi, tiba-tiba banyak yang pesan, sementara tenaga dan peralatan terbatas gitu. Atau mungkin tiba-tiba lagi kurang sehat, itu gimana tuh Kak?
1: Kalau untuk menjaga kualitas itu saya tetap menjaga kualitas. Itu dari penggunaan bahan-bahan itu saya tetap menjaga. Walaupun banyak pesanan, tenaga yang mungkin terbatas, tetap rasa itu saya utamakan.
0: Jadi diupayakan tetap menjaga kualitas ya. Kakak pernah mungkin karena pesanannya terlalu banyak, sempat nolak juga atau seperti apa? Diupayakan semuanya dikerjakan?
1: Ya itu pernah saya alami. Itu ketika hari raya itu, saking banyaknya pesanan, saya karena itu mereka tuh pelanggan tuh, jadi saya tetap menerima. Ternyata dalam perjalanan hari H itu karena saking saya sudah kelelahan, akhirnya ada ya tidak beberapa saja, mungkin satu atau dua yang tidak sempat saya buat, dan itu mereka juga ya kecewa. Dari situ saya juga belajar ya untuk menerima sesuai dengan kemampuan.
0: Itu yang penting juga Kak ya.
1: Penting ya. Jangan sampai kita hanya mau mendapatkan uang tapi kita tidak melihat itu.
0: Benar, apalagi sendiri, belum lagi mungkin kalau hari raya ada urusan keluarga yang harus kita urus, keluarga yang harus kita perhatikan. Jadi ya jangan semuanya kita terima karena wah ini pesanan banyak, tapi disesuaikan dengan kemampuan gitu ya.
1: Kemampuan ya.
0: Oke. Nah, Kak Elsi, nggak berasa kita bicara sudah hampir 1 jam ngobrol di siang hari ini ya. Kalau misalnya bisa juga memberi pesan gitu untuk teman Predua yang sementara mendengar, karena kita banyak yang dengerin anak muda yang kayak pengen usaha tapi ngerasa aduh masih sambil kuliah, masih sambil kerja, atau bahkan ibu rumah tangga yang dari rumah merasa aduh kayaknya pengen buka usaha. Apa nih yang mau Kakak pesankan atau sampaikan kepada teman-teman juga supaya bisa punya geliat, semangat membuka usaha, membaca peluang, memanfaatkan tren yang ada untuk juga bisa menjadi peluang berusaha gitu, peluang usaha.
1: Ya, jadi pesan saya itu untuk anak muda, untuk siapa saja yang mau berusaha itu, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari yang kecil, karena dari yang kecil itu merupakan awal dari pencapaian yang besar.
0: Ya, jangan takut untuk memulai ya. Mulai dari kecil pun ya, itu bisa menjadi yang besar. Oke. Ya. Nah, Kakak ada yang selama ini mungkin pihak-pihak atau sosok-sosok yang selalu mendukung, mensupport Kak Elsi sampai dengan hari ini sehingga usahanya berjalan dengan lancar, mau disampaikan terima kasih boleh nih dalam kesempatan hari ini.
1: Ya, terima kasih buat semua teman, saudara, orang-orang yang membantu saya untuk usaha saya ini lebih maju. Saya di tempat ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada mereka atas dukungannya kepada saya, kepada Dapur Krisela.
0: Asik ya. Nah, ke Elsi ini kalau misalnya ada yang mau search gitu untuk pesan dan lain sebagainya, bisa kemana nih untuk coba lihat kue-kuenya ke Elsi atau pesan kuenya ke Elsi ini gimana nih caranya?
1: Oh, itu bisa pesan lewat WhatsApp ada nomor yang sudah saya berikan, itu bisa lewat WhatsApp, kemudian lewat Facebook juga, itu ada nama saya di situ, itu bisa dibuka ya di Facebook, bisa pesan.
0: Namanya Dapur Krisela ya di Facebook?
1: Kalau di Facebook saya tidak pakai Dapur Krisela, saya pakai nama saya. Oh, ya, supaya banyak kan ada teman-teman, ya.
0: Namanya?
1: Namanya Elsie Teuf.
0: Saya di biasa Facebook ya. Kalau di media Facebook, sosial lainnya?
1: Ada di TikTok juga ada.
0: Namanya Dapur Krisela atau Elsie ada juga?
1: Itu di TikTok itu Elise. Nama saya Elise Teuf.
0: Ya, bisa teman-teman cari ke situ ya untuk yang mau pesan, karena banyak banget nih kue-kue yang bisa teman-teman nikmatin di Dapur Krisela. Kak Elis, terima kasih banyak Kak Elis sudah berbagi bersama dengan kita hari ini. Kita belajar banyak nih bahwa ternyata untuk memulai sebuah usaha kita tidak perlu tunggu-menunggu besar. Kita bisa coba dari yang kecil dengan apa yang kita punya. Meskipun terbatas, tapi kita bisa mulai pelan-pelan, mulai dari apa yang ada, ya Kak ya?
1: Ya.
0: Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sukses dengan Dapur Krisela, mimpi-mimpinya. Tadi pengen juga ada store-nya, ada kafenya, bisa juga merambah ke catering dan lain sebagainya. Kita doain semoga segera bisa tercapai Kakak ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, selamat.
1: Kesempatan indah ini.
0: Siap. Kita senang bisa ngobrol bersama dengan Kak Elsie siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas, salam buat keluarga dan sampai bertemu kembali ya Kak Elsie.
1: Ya, makasih.
0: Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, teman Pradua, itu tadi obrolan kita yang sangat menarik bersama dengan Kak Elsie Paulina Teuf, seorang ibu rumah tangga yang membaca peluang memberanikan diri untuk mencoba memulai usaha dari rumah. Manisnya bisnis dari rumah, teman Pradua, ternyata ini dimulai dari langkah kecil, berani, dan menggunakan apa yang dipunyai gitu. Karena senang memasak, senang bikin kue, mencoba, dan karena suka tadi tidak menjadi beban dan mulai dari skala yang kecil, menggunakan strategi yang tepat, akhirnya bertahan dari 2021 hingga hari ini. Pelajaran penting ya untuk kita teman Pradua, kalau mau memulai usaha tidak perlu langsung yang besar dan mencoba dengan segala sesuatu yang terlalu luar biasa. Bisa coba dari hal-hal kecil, salah satunya dari apa yang kita sukai, siapa tahu ini bisa jadi peluang usaha. Selamat siang. Dan ya, kita akhiri untuk Muda Kreatif siang ini. Kita lanjutin di Santai Siang. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: mau minum apa aja mbak? Mungkin bisa minum tape misalnya.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Untuk bersinar segera. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Man I Need from Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Oh, sorry, Olivia Dian. Kok Rodrigo pula ya. Keinget Olivia Rodrigo nih, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kemarin tuh ada event yang seru banget namanya Merdeka Run 2026 di Istana Merdeka 29 Agustus kemarin ya. Dan pesertanya ini tembus 12 ribu, teman Pro 2. Sejumlah atlet nasional juga ada, teman Pro 2 ya, bersama pelari berkursi roda juga Abdan nih, teman Pro 2, mengambil bagian dalam ajang ini. Dan mereka menempuh rute sejauh 8 km dari Istana Merdeka, lalu ke Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, sampai ke Dukuh Atas dan kembali ke kawasan Istana Merdeka sebagai garis finish nih, teman Pro 2. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, mereka yang melepas di peserta Merdeka Run 2026 di Istana Merdeka. Ini juga semoga membangkitkan kesadaran kita ya sebagai generasi muda tentang pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan berolahraga beraktivitas fisik secara cukup.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari kWh meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Can you come through?
1: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Dokter?
1: Enggak, takut disuntik.
2: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
3: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua. Kita lanjutkan ya. Kali ini Isak mau bagiin dulu update berikutnya teman berdua untuk Pro 2 Entertainment, teman berdua. Ya, kali ini teman berdua update-nya datang dari seorang musisi kenamaan dunia, teman berdua. Main biola Iskandar Wijaya, suka nonton banget konten-kontennya dulu sebenarnya. Dan kali ini dia bawain lagu nasional Tanah Air dan Bagimu Negeri, teman berdua, dengan aransemen original Gubahan dalam konser kolaborasi bersama pianis Niu-Niu di Gedung Kesenian Jakarta ya. Kedua musisi ini membawakan perpaduan musik klasik, anime hingga pop internasional. Dan konser ini juga merupakan pembukaan dari tur tiga kota yang akan mereka lakukan di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, dan Surabaya. Selain Tanah Airku, Bagimu Negeri, teman berdua, mereka juga bawain karya-karya repertoire klasik karya komposer Corelli Chopin, Poland, dan juga Wieniawski, teman berdua. Dan emang udah paling epic, teman berdua, Iskandar Wijaya dan Niu-Niu yang tampil begitu luar biasa pagi, juga membawakan lagu-lagu yang meningkatkan kebangsaan dari masyarakat Indonesia. Salut banget pokoknya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saya akan mendengarkan info Pro 2 FM Kupang hari ini, teman Pro 2, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Isa Oktavia. Kita ke informasi pertama, Zara Larsson menolak dicalonkan untuk nominasi Best New Artist di Grammy Awards 2027 sebab sudah ia merasa sudah berkarir sebagai musisi lebih dari satu dekade. Dilansir dari L News, teman Pro 2, Zara Larsson mengatakan dalam wawancaranya yang dipublikasikan pada 27 Agustus 2026 lalu, mengaku sempat membicarakan hal tersebut dengan labelnya. Dalam karir bermusiknya, Zara Larsson sudah berkarir

sejarah murni teman berdua. Dan merombak menjadi sebuah sinopsis berjudul The Hole atau Bolong, yang akhirnya menjadi film Lubang Buaya yang akan tayang di bioskop 1 Oktober 2026 nanti. Yang terakhir, Squid Games The Experience akan hadir di Jakarta. Mulai 16 Oktober 2026, pengunjung bisa mengikuti berbagai tantangan interaktif yang terinspirasi dari permainan Squid Game. Squid Game The Experience Jakarta menjadi edisi pertama di Asia Tenggara. Sebelumnya telah hadir di New York, Madrid, Seoul, London, Sydney, dan Tokyo. Sekian update info Pro 2 kali ini. Kita akan lanjut bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Komisi 7, Gloria Jessica atau Glojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Afgan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: apa sih kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: udah dengerin. Terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon, Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari Minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik mungkin ya di minggu ini, kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceo Weekend, teman Pro 2 bareng Ocit. Dan buat lu yang mungkin sore hari ini bingung ya, pengen ngapain habisin waktu minggunya sebelum besok hari Senin ya, dan biar moodnya balik lagi gitu kan ya. Gue punya rekomendasi beberapa film yang mungkin minggu ini bisa lu tonton, teman Pro 2 ya. Ada banyak genre, mulai dari horror, ada superhero, ada komedi juga, terus juga ada animasi juga ya yang lagi tayang sekarang, dan juga ada film keluarga ya pastinya ya. Kita mulai dari yang horror dulu mungkin ya, yang paling banyak di review sama orang-orang. Ada film Insidious of Out of the Future ya, ini jadi masih dalam satu franchise-nya Insidious. Jadi kayaknya Insidious tuh udah dari zaman gua sekolah sampai lulus masih ada aja gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin kayak, aduh Insidious ini terlalu banyak, terlalu luas sampai nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kali ini tuh mereka ngeluarin versi cerita yang terbaru. Jadi ceritanya tuh ada seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya untuk membesarkan putrinya. Dalam prosesnya ia sadar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Oh, punya indera keenam. Dan situasi menjadi mencekam saat Gemma mengetahui bahwa ia tidak hanya bisa masuk tetapi juga membawa entitas jahat dari alam tersebut ke dunia nyata. Wow, menurut gue serem ya. Jadi lu punya anak tapi dia punya indera keenam, dan lu bisa, anak lu bisa kayak ngebawa makhluk-makhluk astral dari dunia lain ke dunia nyata. Aduh, kayaknya ini film bakalan seru banget, teman Pro 2. Buat lu yang suka film horror dan mungkin suka serial Insidious gitu ya, lu bisa nonton film ini dan coba dong rating dan coba review langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2. Kira-kira seseru apa film Insidious ini? Turn the headphone up. Check.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Kita masih bahas soal film-film yang lagi tayang di minggu ini, teman Pro 2. Jadi tadi gue udah kasih tahu kalau misalkan minggu ini ada Insidious, yang kalau misalkan lu pecinta film horor dan juga hantu-hantu serem ya, lu silakan nonton itu. Kalau misalkan gue, karena gue tidak suka ya cupu jadi gue ya takut ya. Terus juga ada film horor lainnya juga di minggu ini yang lagi tayang, teman Pro 2. Yang pertama ada Paket Santet. Ya bener banget, ini kalau misalkan orang biasanya pakai COD, ini Paket Santet. Literally dari trailernya gue lihat tadi tuh beneran santet yang dipaketin sama abang kurir ya. Biasanya pakai COD, mungkin ini santetnya COD apa enggak ya. Lucu juga lagi kalau misalkan COD belum dibayar, mas. Ya ternyata santet ya isinya. Tapi serem juga karena di awal-awal trailernya tuh dikasih lihat juga adegan yang menurut gue bikin merinding gitu ya. Tiba-tiba ada paket yang gak dikenal wujudnya, santet dan neror lu, teman Pro 2. Aduh, ini sih jadi yang bikin nonton kayak was-was gitu ya. Kalau misalkan dapat paket yang gak dikenal tiba-tiba nyampe ke kosan atau ke rumah lu gitu ya. Tapi pernah gak sih lu tiba-tiba ada paket kayak nyasar gitu? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 kalau misalkan lu pernah dapat paket nyasar.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Rotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Kita masih bahas soal film-film yang lagi tayang di minggu ini. Masih di dunia horror ya, teman Pro 2. Kalau misalkan tadi gue udah bahas soal Insidious dan juga Paket Santet ya dari Indonesia. Tadi ada dari luar juga. Ternyata masih banyak film-film horror yang tayang di minggu ini. Ada Odor, terus ada juga Deep Water. Aduh, ini buat lu yang takut air mungkin ya, ini sih bahaya. Dan takut ketinggian juga ya, karena kejadiannya ini ternyata pesawat yang jatuh ke dalam air, terus di airnya ada hiu. Aduh, combo dua ketakutan orang dijadikan satu di film ini, teman Pro 2. Kalau misalkan lu pengen challenge diri lu, kayaknya gua gak takut ketinggian dan gua gak takut kedalaman air, coba lu tonton Deep Water. Dan masih ada juga film The End of Oak Street. Ini juga film agak-agak horor ya kayaknya ya, karena lebih ke apa ya, lu tau ini gak sih film yang ada makhluk dari dunia lain, terus juga ya mirip-mirip kayak gitulah, pokoknya misteri-misteri kayak gitu. Mungkin lu cocok yang suka petualangan dan juga misteri horor mungkin ya. Itu film-film yang bisa lu tonton di minggu ini, dan masih banyak lagi filmnya yang bakal gua rekomendasiin buat lu tonton di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yes, Pompro 2 masih di sore ceria weekend dan masih ditemenin bareng Ocit di jam 5 ini tuh Pompro 2 sampai nanti jam 7 malam pastinya. Dan kita juga masih banyak topik yang mungkin seru-seru banget yang lagi rame di sosial media dan juga lagu-lagu yang enak buat nemenin sore lu hari ini sambil nyore bareng Pro 2 FM Jakarta di sore ceria weekend. Langsung aja ini dia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih dari kawasan Tempelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Selamat sore and happy weekend. Tapi kayaknya udah mulai merasa galau ya. Karena besok udah hari Senin, sisa beberapa jam lagi teman Pre 2 ya. Dan pastinya enjoy untuk kamu yang masih setia pantau Pre 2 FM ya. Masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna walaupun di luar studio juga udah gelap ya teman Pre 2. Bahkan banyak dari kamu juga yang mungkin masih dengan aktivitas weekend, atau kamu yang sedang menjalankan quality time bersama dengan orang-orang terkasih di tempat-tempat wisata, atau yang lagi dalam perjalanan pulang ya, mungkin dari pagi tuh udah pergi ke laut, pergi ke tempat-tempat yang asik, yang seru ya, kumpul bersama keluarga, pasangan, atau orang-orang terkasih ya. Atau kamu juga yang sepertinya tidak akan mengenal hari libur ya, masih tetap dengan tugas dan pekerjaan di tempat kerja. Pokoknya semangat aja teman Pre 2, sama dong kita ya. Tapi Yunda mau hadirkan beragam informasi terupdate yang akan memberikan keseruan untuk kamu yang pastinya masih setiap hantau ya. Yunda akan hadirkan informasi terupdate dan juga lagu-lagu yang enak-enak udah pasti ya di Pre 2 FM kali ini di sore ceria, bahkan sampai dijaga malam kebersamaan kita. Yunda temani sampai di pukul 00 nanti teman Pre 2. Kita dengerin dulu koleksi dari Face dengan Tarot ya. Ini salah satu lagu yang kayaknya menggambarkan isi hati Gen Z yang siap menghadapi hari Senin di besok ya. Apalagi untuk kaum pekerja atau kamu yang udah merasakan kehidupan dewasa dengan segala tugas dan aktivitasnya. Ini lagu kayaknya cukup mewakili isi hati sih teman Pre 2. So langsung aja Yunda hadirkan untuk kamu dengarkan. Enjoy.

Cuan Pre2, ini kita juga mau hadirkan informasi terupdate untuk kamu, udah pasti ya. Kalau kemarin sempat kamu dengarkan juga ya, untuk kepergian dari Dolly Parton yang meninggal dunia pada hari Selasa kemarin, teman Pre2 ya. Ini ada satu informasi yang seru juga untuk yang hadirkan, di mana Bandara Internasional Nashville, Amerika Serikat ya, akan berganti nama menjadi Bandara Dolly Parton. Dan pemerintah negara bagian Tennessee ini sudah mengeluarkan usulan perubahan nama tersebut ya, pada hari Jumat waktu setempat. Dan Gubernur Tennessee Billy Lee mengusulkan perubahan nama itu hanya beberapa hari setelah Dolly Parton meninggal dunia. Dan Lee juga mengaku telah mendiskusikan rencana ini dengan perwakilan keluarga Dolly Parton, dan perubahan ini membuat otoritas Bandara Nashville untuk meninjau kembali kebijakan mengenai penamaan. Jadi kebijakan yang berlaku saat ini juga memperbolehkan bandara dinamai berdasarkan nama orang yang telah meninggal dunia setidaknya selama 2 tahun. Dan pemerintah Tennessee ini mengatakan pihaknya akan membahas kebijakan penamaan bandara tersebut pada 17 September mendatang. Lahir dari kemiskinan di kaki pegunungan Great Smoky Mountains, Dolly Parton ini menjadi ikon yang popularitasnya melintasi batas generasi, geografis, dan juga politik, teman Pre2. Dan selain menulis dan juga merekam lagu-lagu hits seperti Jalen and I Will Always Love You, Dolly Parton juga membintangi sederet film Hollywood seperti 9 to 5 dan Steel Magnolias, teman Pre2. Ini cukup unik juga ya, diajukan nama Dolly Parton untuk bandara di Nashville. Dan kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk kamu, teman Pre2. Yunda, kali ini mau kasih satu nomor lagu dari Punyaran dengan Masih Takut Mencinta. Ini spesial untuk kamu, teman Pre2, yang masih setiap pantau, karena masih akan ada lagu-lagu yang seru ya, nomor-nomor lagu yang pastinya akan menemani ruang dengar kamu sepanjang sore ceria sampai di jaga malam nanti. Enjoy.

0: Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
1: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik, ada yang merah dan ada yang kuning.
2: Ih, kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kan
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
4: Tito Aditya, Lelah

0: Parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan, Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026. Informasi pertama, teman Pro 2, Georgia Smith resmi merilis album studio ketiganya What Are The Odds pada Agustus 2026 melalui FAM. Dan album berisi 12 lagu ini menjadi karya terbarunya setelah Falling or Flying pada 2023 dan menghadirkan kolaborasi dengan rapper asal Inggris Devlin serta penyanyi asal Nigeria Wizkid. Dan dalam proyek terbarunya, Georgia mengeksplorasi sisi musik yang lebih dekat dengan lantai dansa setelah dua album sebelumnya lebih banyak berada di wilayah R&B and Soul Pop. Dan ia mengerjakan album ini bersama dengan produser P2G dengan berbagai pengaruh musik seperti UK Garage, Cream House and Funky House, juga Avro House. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Chelsea Cutler akan merilis album studio keempatnya Is This The End pada September 2026, tepatnya di tanggal 25. Ini melalui Mercury Records untuk perilisan albumnya, dan album ini menjadi karya solo pertamanya sejak Stellaria di tahun 2023. Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Jeremy Zucker dan album Brand E, dan itu ada di tahun 2024 bersamaan dengan pengumuman tersebut. Chelsea Cutler juga merilis single terbaru This Time of the Year pada 21 Agustus dan lagu ini menjadi single keempat dari album mendatang setelah What Else, Sorry I'm Obsessed With You, dan Bad, serta mengangkat momen ketika seseorang menyadari bahwa perasaan terhadap hubungan masa lalu ternyata masih tersisa meski telah melewati patah hati. Perjalanan satu dekade NCT 127 memasuki babak baru lewat Blingy. Tepat 10 tahun setelah debut pada Juli 2016, boy group Sultan SM Entertainment ini merilis album studio ketujuh mereka pada hari Senin 24 Agustus. Dan rilisan ini sekaligus menjadi album pertama mereka dalam 2 tahun terakhir dengan Johnny yang menyebut Blingy sebagai momentum bagi grup untuk kembali mengingat semangat mereka ketika pertama kali memulai perjalanan bersama NCT 127. Demikian Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangkaian jaga malam dan masih ditemani sama Yunda. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Olivia Dearn teman Pradua dengan Man I Need. Man I Need yang seperti apa ya teman Pradua? Sepertinya lagu ini cukup mewakili untuk kamu yang sedang menunggu orang yang dipuja, kira-kira yang seperti apa yang diinginkan ya teman Pradua. Dan pastinya kita masih akan hadirkan beragam informasi seru untuk kamu. Yunda ucapkan selamat malam aja ya buat teman Pradua yang pastinya udah setia pantau dari tadi, udah dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pradua, jangan galau karena udah pasti Yunda akan hadirkan beragam keseruan di rangkaian Jaga Malam edisi kali ini. Yunda juga mau menyapa ya untuk fanbase-nya Sabrina Leonor yang biasa kalau udah di jam 7 malam tuh akan langsung nimbrung mau request lagunya Sabrina ya. Ada Kak Atlania yang mana dari Berbinar Fanbase mau request lagu selesai dari Sabrina Leonor, terima kasih. Terus ada juga Kak Azara, lagu yang sama ya. Terus ada Kak Caca, Kak Widya, ada Kak Sarah juga ya. Terus ada Kak siapa? Ini namanya siapa ya? Kak Nan yang juga udah request lagu yang sama nih teman Pradua. Oke deh, terima kasih ya udah bergabung. Nanti akan Yunda hadirkan setelah ini. Dan juga ada dari Kak Noi yang tadi udah gabung juga di line WhatsApp kita, katanya mau request lagunya Sweetholic Aksara Cinta yang kemarin Yunda puterin itu ya. Kak Yunda yang kemarin diputerin itu mau di request ya sama Kak Noi. Noi mau request lagunya Aksara Cinta yang dari Sweetholic. Wih, ini sih lagunya anak Kupang ya. Featuring sama Kak Denny Stalakua. Yunda mau hadirkan untuk kamu juga setelah ini. Jadi untuk kamu teman Pradua yang mungkin malam hari ini lagi galau, lagi tidak tahu mau ngapain ya, atau yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin di sini, bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja kamu bisa gabung melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, masih seru-seruan dengan requestan dari teman Pradua yang siap untuk kamu nikmati.

0: Metro 2 FM.
1: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di

Masih di 90,9 MHz Predio FM Kupang, teman terbaik kamu. Vendetta Rap, teman Predio Percuma featuring Melanesian Boy. Yang udah di request tadi ya, emang kita lagi butuh angin papsel sih, biar makin semangat dijaga malam kali ini. Terima kasih untuk kakak yang tadi udah gabung ya. Aduh, Yunda lupa nanya namanya ya. Kak siapa nih, Dolis? Atau siapa nih? Jangan lupa kenalan ya kak ya. Enjoy, karena Yuna juga masih hadirkan beragam informasi seru untuk kamu teman Predue. Masih di sepanjang pukul 19:32 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu juga masih lagi-lagi enjoy juga ya, karena Yuna juga masih mau hadirkan informasi untuk kamu datang dari Disney and the Pokemon Company International, yang mana mereka ini sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik lewat Disney Plus, dan salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu. Ini panjang banget ya judulnya, tapi kayaknya bikin penasaran juga deh teman Predue. Jadi untuk informasi ini memang diberitakan berkaitan dengan serial animasi stop motion yang mana akan tayang perdana di 2027 ini berkat akuisisi ya. Masih tahun depan juga ya teman Predue. Tapi dari kemarin tuh ya Yuna kasih informasi banyak nih film-film bagus, serial-serial animasi yang dibuat live action, tapi tayangnya masih 2027 ya. Dan ini akan diakuisisi oleh layanan streaming dan saluran kabel yakni Disney XD. Dan kesepakatan kedua perusahaan ini juga mencakup hak tayang dan juga untuk Pokemon The Series The Beginning, serial animasi pertama yang menampilkan Ash, Pikachu dan karakter-karakter Pokemon lainnya yang udah tayang juga di Disney XD teman Predue ya. Jadi Presiden Disney Kids and Family, Ayo Davis mengatakan bahwa Pokemon ini memiliki kemampuan langka untuk penggemar lama ya, dan juga masih relevan sama penonton saat ini. Dan untuk petualangan mereka ini akan mengikuti kedua karakter tersebut melalui wilayah Galar saat mereka ini berusaha membantu dan melindungi Pokemon yang tinggal di sana. Ya, kita akan update terus informasinya ya teman Predue. Ini untuk informasi tayangnya masih di 2027, cukup lama ya. Dan kita juga mau ucapkan selamat malam aja untuk yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Yuna masih hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar kamu. Kali ini datang dari koleksi Justin Bieber dengan One Time teman Predue ya, yang tadi udah di request juga sama Kak Asret yang udah gabung di line Instagram kita, yang mau dengerin koleksi yang satu ini. Cukup lama sih teman Predue, tapi cukup juga untuk membawa kamu ke vibes waktu JB masih jaya-jayanya. Sekarang juga jaya sih, tapi kayak dulu tuh vibesnya lebih

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

banyak terukir kenangan yang dulu pahit, manis, dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Tempat yang kusinggah.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenok yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan tiga pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri, guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisa sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun, ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto, yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desa di ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desa di juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya, kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lamtoro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lamtoro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia, dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada tiga prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, ketiga pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI, yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami pengen ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Nah, jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: Ya, bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum ke France mendampingi kami, atau Bapenas mendampingi kami, lebih jauh daripada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini. Tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapenas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
1: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
0: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami. Kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
1: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oenovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
2: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
1: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu. Kotoran sapi dan kencing sapi itu membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada ditangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Baumata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Baumata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah telur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini. Tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini, kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan. Dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati. Siapapun yang duluan, siapapun yang nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil. Karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya, baik.
2: Harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru. Mungkin kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, Kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib. Sudah dirantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf, Bu. Kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Predu. Yuna masih temani tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabarnya teman Predu? Nah, kali ini Yuna punya satu informasi untuk kamu ya di cerita penutup hari. Kita lihat ada yang nama kind a chick. Ini salah satu istilah atau tren media sosial yang bikin hal-hal biasa tapi terasa keren nih. Jadi istilah kinda chic ini memang sedang digunakan sama pengguna media sosial untuk apa ya, menggambarkan berbagai hal yang sebenarnya tuh biasa, bahkan berantakan atau dianggap tidak sesuai dengan standar sosial ya, tapi tetap dinilai menarik dan layak untuk dirayakan. Kira-kira kalian tahu tidak sih contohnya seperti apa? Nah, ini teman Predua untuk kamu yang sedang mendengarkan ya. Ada satu informasi dari laman Psychology Today yang mana melaporkan bahwa frasa kinda chic tuh semakin banyak digunakan di TikTok, Instagram, dan juga platform media sosial lainnya. Jadi kind ini merupakan bentuk singkat dari kind of, sedangkan chic ini berarti bergaya atau elegan. Jadi dalam penggunaannya di media sosial, kind of chic ini merupakan sesuatu apa ya, merujuk pada sesuatu yang sebenarnya tuh tidak secara tradisional dianggap bergaya, tapi kemudian diberikan makna positif ya. Jadi salah satu penggunanya adalah penggunaannya itu adalah untuk menggambarkan kebiasaan setiap hari, kayak mencuci pakaian, membuang sampah, menggunakan setrika bahkan, atau tidur lebih awal. Nah, frasa ini ternyata menjadi cara untuk menerima bahwa kehidupan sehari-hari tidak harus terlihat glamor, tapi yang kayak biasa aja, tapi dianggap luar biasa bagi orang-orang yang melihatnya di media sosial. Yuna cari informasinya lagi ya soal ini teman Predua. Karena kayak banyak banget nih yang lagi membahas soal ini. Apa itu kinda chic? Dan kita lihat ini ada satu penjelasan ya. Dimana kayak kamu pernah tidak ketemu konten kinda chic ya. Yang mana ini sering muncul di platform media sosial. Kayak digunakan untuk sebelum menjelaskan sesuatu seperti kegiatan, kebiasaan, atau karakter seseorang. Ya, jadi kira-kira apa sih arti dari tren ini? Jadi untuk penjelasannya tadi sempat Yunda sampaikan juga kan. Dia datang dari dua kata, ada kind of dan chic itu. Dan tren ini kayak di media sosial terus berkembang, memang terasa seru untuk diikuti ya, tapi bisa memicu sikap FOMO, fear of missing out, tahu gak sih? Untuk kamu teman Predu pasti sudah tahu ya. Jadi fenomena FOMO ini kadang bikin stres, gelisah, dan terlalu cepat bertindak tanpa berpikir. Jadi teman-teman ya, untuk teman Predu, kamu harus mulai menyaring tren yang aman untuk dicoba dan memberikan dampak positif gitu. Ya, untuk menghindari FOMO, kamu bisa meyakini bahwa tidak perlu untuk harus ikut tren ya. Jadi tidak perlu sedih juga kalau ketinggalan tren gitu. Terus ada juga yang bilang kalau tren-tren seperti ini kayak misalkan orang-orang menunjukkan aktivitas bisa bangun pagi di jam 4 pagi, memulai aktivitas di jam 4 pagi. Terus sekarang kita lihat di media sosial kan itu kayak sesuatu yang wow, kok bisa ya orang-orang bekerja di jam 4 pagi ya. Padahal di jam 4 pagi tuh kita mungkin masih molor ya, masih tidur ya. Kebanyakan dari kamu mungkin masih tidur nih teman Predua. Tapi karena kita melihat itu ditampilkan di media sosial, padahal sebenarnya itu kan hal yang biasa ya. Orang-orang bangun pagi di jam-jam tertentu untuk mulai aktivitas. Tapi kita melihatnya tuh kayak ini wow sekali, kayaknya harus diikuti deh. Terus kita tuh kayak harus mencontohi apa yang ditampilkan di media sosial, dan di saat kita tidak mampu untuk melakukan atau mereplikasi apa yang kita lihat,
Akhirnya kita jadi stres dan merasa bahwa ah ketinggalan sekali. Kok orang-orang pada bisa bangun pagi, kita tuh kayak gini aja gitu. Nah ini yang dikatakan bahwa FOMO tuh ada baiknya, tapi ada kalanya kalau misalkan kita tidak bisa melakukannya, jangan dipaksakan gitu. Ya, dan kalau ngomong soal candid chic, ini sebenarnya hal yang baik juga sih kalau menurut Yunda. Karena ada kalanya sesuatu yang sebenarnya biasa aja tuh tiba-tiba terasa lebih menarik ketika diberikan sentuhan gaya. Nah, kalau dilihat di TikTok ya, ini juga kayak menggambarkan tentang kebiasaan atau pola hidup ya. Yang mana ini juga bisa kita lihat lagi dan akan Yunda hadirkan juga penjelasannya untuk kamu ya teman berdua. Kayak untuk tren media sosial kayak candid chic yang kamu tahu tuh seperti apa. Kalau yang Yunda pahami ya kayak yang tadi ada konten-konten di media sosial yang menunjukkan orang-orang bangun pagi di jam 4 ya. Tiba-tiba orang-orang tuh pada ngikutin, kok ini hebat banget ya bisa bangun di jam 4 pagi untuk beraktivitas. Terus kitanya mulai ngikutin gitu, ikut-ikutan FOMO. Kalau ini jadi perubahan yang baik, sama sekali tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan dipaksakan, kayak semalam tuh kita harus kerja sampai jam 12 mungkin, atau jam 1. Tapi karena udah jadi tren untuk bangun di jam 4 pagi, kita memaksakan diri dan akhirnya punya pengaruh yang kurang bagus juga ya. Jadi pola tidurnya tuh untuk waktunya tidak maksimal. Ini juga bakal buruk banget buat kesehatan teman berdua. Yunda akan hadirkan penjelasan lebih lengkapnya setelah ini. Yunda mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari koleksinya Justin Timberlake dengan Mirror, Proud by Timeline. Teman berdua, Yunda hadirkan untuk kamu. So, enjoy.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh
2: Pradu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pradu FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Yuna masih hadir dengan topik kind of chic. Jadi ini merupakan penggunaan frasa yang berulang dianggap membuat konten media sosial tuh kayak makin beragam juga ya. Ada juga nih yang khawatir bahwa istilah seperti ini bisa berubah dan menjadi apa ya, sesuatu yang kadang tuh bisa dibilang FOMO, tapi FOMO yang dengan hal yang negatif gitu. Kalau sempat yang tadi Yunda lihat ya informasinya, kayak ada orang-orang yang mungkin punya keseharian yang biasa aja, kayak bangun tidur lebih awal di jam 4 pagi. Tapi ada orang-orang yang mungkin bekerjanya sampai larut malam dengan jadwal tidur atau pola tidur yang kurang bagus gitu ya. Jamnya udah kurang. Terus karena lihat orang-orang yang influencer pada bangun pagi ya di keseharian media sosialnya, terus kita tuh kayak langsung pengen memaksakan harus sama seperti mereka ya, ngikutin tren, FOMO kayak gitu. Terus akhirnya kita yang korban sama jadwal tidur, akhirnya jadi berantakan dan tidak punya waktu tidur yang maksimal. Nah ini yang orang bilang FOMO, tapi bisa berdampak negatif kalau kita terlalu memaksakan diri ya teman Pradua. Coba kita atur dulu untuk waktu kerjaan, ya mungkin bisa selesai lebih awal, tidak perlu begadang sampai malam untuk kerjaan, agar waktu tidur kamu juga bisa lebih maksimal ya teman Pradua. Terus kalau ada tren-tren soal bangun tidur lebih awal buat orang-orang lain, itu kita ngelihat kayak sesuatu hal yang luar biasa, tapi kalau misalkan kita tidak menyesuaikannya juga dengan pola tidur kita atau gaya hidup kita, nanti akan bertabrakan dan akhirnya cuma memaksakan diri untuk FOMO gitu teman Pradua. Jadi kayak lebih bijak aja sih ya. Jadi diri sendiri itu kayaknya lebih baik deh daripada ikutan untuk tren-tren tapi kitanya sendiri belum mampu untuk memaksimalkan itu ya. Dan sepertinya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih setia pantau sampai di jam segini ya. Tapi jangan lupa istirahat, besok hari Senin ya teman Pradua. Udah kembali ke rutinitas dan pekerjaan yang seperti biasa. Dan pastinya akan banyak hal yang harus dikerjakan juga. Jangan lupa untuk istirahat lebih awal ya. Kalau bisa jam kayak gini udah tidur ya. Besok masih ada hari baru, minggu yang baru dengan segala rutinitasnya. Yunda juga sudah harus pamit. Besok kita bakal ketemu lagi di rangkaian acara dari Sepada sampai Jaga Malam. Seperti hari ini teman Pradua dengan penyiar-penyiar kece lainnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Karena kita Indonesia, koleksi dari Yura Yunita dengan tenang mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. See you teman Pradua.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Spada ya. Dan selamat menjalani hari Senin. Gak kerasa tiba-tiba udah hari Senin lagi ya teman Pro 2. Semoga semua kegiatan hari ini semua lancar ya. Amin. Dan Ratri juga hari ini udah nyiapin lagu-lagu buat nemenin kamu pagi hari ini. Siap-siap untuk beraktivitas memulai minggu ini ya. Dan setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan Just Music. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga pagi hari ini. Lalu di pukul 8 kita akan ada pilih lagu kamu. Jam 9 akan ada Spalding dengan narasumber yang sangat inspiratif ya hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

Shalom, selamat malam teman perdua yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Marianti Gila Saduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema pada malam hari ini, sabar di tengah penderitaan, berdasarkan kitab Yakobus pasal 5 ayat yang pertama. Minta maaf, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu saya mengajak teman perdua kita berdoa. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami mampu memahami setiap maksud Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan diperdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman perdua yang terkasih, di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena itu, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman perdua yang terkasih, dengan tema sabar di tengah penderitaan. Saat bekerja di ladang Tuhan, sudah barang tentu kita menghadapi keadaan-keadaan yang menantang. Saat kita bekerja di tempat kerja kita, tentunya kita akan menghadapi keadaan, kondisi, situasi yang kadang menantang. Bila kesulitan itu tampak besar dan kelihatannya terlalu berat kita rasakan untuk kita pikul, kita mulai kehilangan kesabaran. Terkadang egois kita, emosi kita mulai meluap. Teman perdua yang terkasih, melalui Yakobus, Allah mengajarkan kita untuk menghadapi keadaan dengan belajar dari petani. Di masa lalu tidak ada perkiraan cuaca dengan satelit, penyiram, air otomatis, pestisida, pupuk kimia, atau kendali suhu yang menolong petani bercocok tanam. Setelah si petani membajak sawahnya dan menaburkan benih, ia hanya dapat menunggu Tuhan. Petani hampir-hampir tidak punya kendali dalam keadaan itu. Dan ini mendesaknya menjadi sabar dan menaruh kepercayaan kepada Allah. Bagaimana agar kita dapat menjadi sabar seperti petani di masa kesusahan? Tetap memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Di sini Yakobus mendorong kita untuk meneguhkan hati dan tetap kuat, tetap tegar, dan menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8, apabila kita meyakini pandangan bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita yang singkat di muka bumi ini, maka kita akan tahu bahwa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Teman perdua yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan di saat kita melakukan segala sesuatu, di situ Tuhan tahu. Di saat menghadapi tekanan yang tinggi, kita cenderung bersungut-sungut. Namun, di dalam Yakobus ini memperingatkan kita, janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kita jangan dihukum dan kita selalu menghadapi tantangan hidup ini. Mungkin kadang kita gelisah dengan keadaan dan situasi, kadang membuat kita tidak mampu menghadapinya. Tetapi, apakah kita bisa melewati itu? Pasti kita melewati, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Teman perdua yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita, teladan-teladan dapat kita lihat pada hamba-hamba Tuhan atau pekerja-pekerja di mana diam-diam menanggung penderitaan demi melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka.
Mari kita belajar dari contoh-contoh ini dengan memusatkan perhatian kepada Tuhan, dengan diam bekerja dengan tangan kita dan memegang teguh janji kerajaan Allah. Bagaimana kita menangani kesulitan saat kita melayani, saat kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan hikmat untuk menjalani hidup ini dan memberikan kita kesabaran untuk tetap kuat menghadapi penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, karena hidup ini diwarnai dengan penderitaan dan juga diwarnai dengan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita berdoa. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas hikmat, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat menjalani hidup kami hari ini dari pagi, siang, hingga malam ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan merenungkannya. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani dan memaknai hidup yang kami lalui ini. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Biarlah kami dilindungi Tuhan, kami dipelihara Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat termasuk mengontrol berat badan. Menurut penelitian, beberapa manfaat mengkonsumsi makanan sehat ada banyak. Meningkatkan konsentrasi dan performa pada aktivitas sehari-hari, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga

0: sarapan pagi kamu.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 31 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, dalam momentum Hari Bakti Postel, Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya penguatan konektivitas nasional dengan prinsip T3, terjangkau, tersedia, dan berkualitas. Konektivitas dinilai bukan hanya soal pembangunan infrastruktur digital, tapi juga memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan komunikasi yang merata dan andal. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi kebutuhan transformasi digital yang terus berkembang. Pemerintah mendorong kolaborasi seluruh ekosistem telekomunikasi agar pembangunan jaringan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Informasi selanjutnya, Leeds United dan Brentford bermain imbang 1-1 pada pekan kedua Laga Premier Inggris 2026-2027 di Elland Road. Brentford lebih dulu unggul melalui Kevin Skate pada menit ke-41 setelah memanfaatkan umpan Ken Lewis-Potter. Leeds kemudian bangkit setelah melakukan perubahan strategi di babak kedua. Dominic Calvert-Lewin mencetak gol penyama pada menit ke-79 dan skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membuat kedua tim bersama-sama mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Informasi terakhir teman Pro 2, film Operasi Pesta Copet menjalani proses syuting yang tidak biasa dengan mengambil gambar langsung di tengah sekitar 30.000 penonton Pesta Pora. Tim produksi harus bekerja di antara penonton, kru konser, petugas keamanan, hingga musisi yang sedang tampil. Film garapan Eddie Kemot tersebut resmi tayang di bioskop Indonesia pada 27 Agustus 2026. Produksi juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan serta pembangunan sejumlah panggung khusus untuk adegan konser. Dari sisi visual, film menggunakan pendekatan mockumentary, kamera handheld, dan speeder cam untuk dioperasikan secara manual untuk menghadirkan suasana festival yang terasa dekat dan dinamis. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ratri kali ini mau infoin perkiraan cuaca di hari ini ya, Senin 31 Agustus 2026. Untuk hari ini diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah ya teman Produa, dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya ada di 44 sampai 80% ya. Semoga semua kegiatan hari ini berjalan lancar ya teman Produa, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, dan semua deadline hari ini, karena ini udah akhir bulan banget ya. Semua targetnya tercapai dan bisa istirahat dengan cepat juga hari ini. Maunya sih gitu, tapi

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, siapa sih di sini yang kalau dengar kata kari gitu langsung kebayang nasi anget sama kuah yang wangi rempah gitu. Tapi tahu gak sih kamu, walaupun sama-sama disebut kari, ternyata kari Jepang dan kari India itu punya karakter rasa yang cukup berbeda. Kari Jepang atau yang biasa disebut kare, umumnya tuh punya rasa yang lebih gurih, lembut, sedikit manis, dan kuahnya tuh kental. Karena teksturnya yang pekat, kari Jepang juga biasanya sangat cocok untuk disantap bersama nasi putih. Bahkan, beberapa resep kari Jepang ini menggunakan bahan seperti apel atau madu untuk memberikan sentuhan rasa manis. Jadi kalau kamu membayangkan kari yang pedas dan penuh rempah, kari Jepang ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda nih teman berdua. Dan sementara itu, kari India tuh terkenal dengan penggunaan rempah yang lebih beragam. Ada jinten, ketumbar, kapulaga, kunyit, sampai cabai. Tergantung jenis kari dan daerah asalnya. Makanya warna kari India ini bisa bermacam-macam juga. Ada yang kuning, merah, orange, atau bahkan warnanya coklat ya teman berdua. Nah, kamu itu tim kari yang creamy dan lembut atau tim kari yang kaya rempah nih teman berdua? Coba kirim jawaban kamu di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90, dan nanti kita akan lanjut setelah ini ya teman berdua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian, Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak, Ma.

Al tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sama Ratri di sini. Oke, kita lanjut di topik kita pagi hari ini. Kalau selama ini kamu berpikir kari Jepang dan kari India memang berasal dari resep yang sama, ternyata ceritanya nih tidak sesederhana itu ya teman Pro 2. Kari Jepang ternyata ini berkembang melalui pengaruh Inggris pada masa Meiji. Sebelumnya kari juga sudah dikenal Inggris melalui masakan India. Kemudian dihidangkan hidangan tersebut ini masuk ke Jepang dan mengalami penyesuaian dengan bahan serta kebiasaan makan dari masyarakat Jepang sendiri. Nah, dari proses tersebut berkembanglah hidangan yang kita kenal sekarang sebagai kare reisu atau nasi kari Jepang. Cara makannya pun khas ya teman Pro 2. Kari biasanya disiram di atas nasi putih, kemudian dilengkapi dengan potongan daging, kentang, wortel, dan bawang bombay. Menariknya lagi, kari ini pernah menjadi bagian dari makanan angkatan laut Jepang karena mudah dimasak dalam jumlah banyak dan cocok juga untuk disajikan bersama nasi. Sementara kari India ini punya perjalanan yang jauh lebih beragam. Setiap wilayah ini bisa memiliki karakter kari sendiri. Ada yang menggunakan santan, yogurt, atau kombinasi rempah yang berbeda. Jadi sebenarnya istilah kari itu bukan menunjuk pada satu resep tertentu, satu nama, tapi bisa punya banyak cerita, rasa, warna, dan juga cara penyajiannya ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan untuk mencicipi kari Jepang dan kari India sekaligus, kira-kira mana sih yang mau kamu coba duluan nih teman Pro 2?

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Produa, dari pembahasan kita hari ini ternyata kata kari ini tidak selalu berarti rasa yang sama. Kari Jepang punya karakter yang cenderung lembut, gurih, sedikit manis, dan juga kental. Sementara untuk kari India menawarkan pengalaman yang lebih beragam melalui penggunaan banyak rempah dan tradisi kuliner dari berbagai wilayah. Dan justru disitulah menariknya dunia kuliner ya teman Produa. Satu jenis hidangan ini bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, kemudian menyesuaikan diri dengan bahan lokal, kebiasaan masyarakat, dan juga selera setempat. Hasil akhirnya, namanya mungkin tetap kari, tapi cita rasa dan cara menikmatinya tuh bisa berubah cukup jauh. Nah, kalau dipikir-pikir, ini juga kayak budaya ya teman Produa. Ketika bertemu dengan budaya lain, bukan berarti identitasnya ini harus hilang. Bisa aja justru muncul sesuatu yang baru dan menarik. Nah, teman Produa, sekarang giliran kamu nih. Kalau kamu harus milih kari Jepang dengan nasi putih atau kari India dengan rempah yang kuat, dan apa sih alasannya? Boleh banget kirim jawaban kamu di 08 11 38 20 90 90 ya. Siapa tahu jawaban kamu tuh bisa Ratri bacain nanti ya. Dan nanti di pukul 8 kita masuk di pilih lagu kamu ya. Nanti Ratri akan kasih satu musisi untuk bisa kamu pilih lagunya. Belum itu Ratri mau kasih satu lagu dulu nih dari Harry Styles dengan Watermelon Sugar. Stay tune terus di Produa FM Kupang teman terbaik kamu.